Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari, mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashvani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita Utama. India mendukung resolusi PBB mengenai peta dunia dengan skala luas yang akurat, menyatakan bahwa wilayah kedaulatan India termasuk Jammu dan Kashmir serta Ladakh harus digambarkan secara akurat. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meningkat di tengah eskalasi konfrontasi militer di kawasan tersebut. Jam malam diperketat di wilayah Jehri, Balochistan, menyusul laporan mengenai operasi militer, penahanan dan serangan udara oleh pasukan keamanan Pakistan. Di Indonesia, lebih dari 100.000 penumpang terlantar setelah letusan gunung berapi memaksa pihak berwenang menghentikan operasional di beberapa bandara. Dan di cabang Bulu Tangkis, pasangan ganda putra India Satwik Sairaj, Ranki Reddy dan Chirag Shetty meraih gelar juara pertama mereka di turnamen China Master di Shenzhen. Warta

Rita, sa langkap ni Kementerian Luar Negeri menanggapi resolusi Majlis Umum PBB mengenai peta dunia dengan skala luas yang akurat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa India telah memberikan suara mendukung resolusi Majlis Umum PBB terkait representasi kartografi dengan skala luas yang akurat. Jaiswal menambahkan bahwa wilayah kedaulatan India termasuk wilayah persatuan Jammu dan Kashmir serta Ladakh harus digambarkan sesuai dengan peta resmi India. Dia juga menegaskan bahwa penggambaran yang tidak akurat atau menyesatkan tidak dapat diterima. Dia menyatakan bahwa posisi pemerintah mengenai kedaulatan dan integritas wilayah India adalah jelas, konsisten dan tidak dapat dinegosiasikan. Konflik Amerika Serikat dan Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional Kazem Gharibabadi mengumumkan bahwa Tehran telah menangguhkan komitmen berdasarkan nota kesepahaman Islamabad yang baru saja ditandatangani dengan Amerika Serikat. Iran menuduh Washington melanggar perjanjian tersebut. Menurut media Iran, Gharibabadi mengatakan bahwa kedua belah pihak telah melakukan negosiasi namun Amerika Serikat diduga melanggar kewajibannya dalam MOU tersebut dengan melakukan tindakan yang dia gambarkan sebagai tindakan agresif. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa Amerika Serikat secara praktis telah melanggar dan menangguhkan seluruh komitmennya seraya menambahkan bahwa Iran juga merespons dengan menangguhkan kewajiban sendiri berdasarkan MOU Islamabad tersebut. Pengumuman ini muncul di tengah aksi saling serang baru antara Amerika Serikat dan Iran kemarin seiring meningkatnya pertempuran memperbutkan Selat Hormuz. Kerusakan terparah dilaporkan terjadi di Kuwait, di mana serangan Iran menghantam instalasi desalinasi air dan fasilitas minyak, menyebabkan beberapa orang terluka serta mengganggu pembangkitan listrik. Ini merupakan serangan kedua terhadap instalasi desalinasi dalam dua hari yang memicu kekhawatiran di negara yang bergantung pada desalinasi untuk sekitar 90% kebutuhan air minumnya. Kementerian Luar Negeri Kuwait mengecam serangan tersebut, menyebutnya sebagai agresi keji Iran yang menargetkan infrastruktur sipil vital dan menuduh Iran melanggar hukum internasional. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan terbarunya pagi ini menargetkan lokasi pengintaian infrastruktur logistik militer gudang senjata bawah tanah dan kemampuan maritim Iran. Pihak berwenang Iran menyatakan setidaknya 50 orang tewas dan lebih dari 500 orang terluka akibat serangan Amerika Serikat dalam 3 minggu terakhir, termasuk 8 orang yang tewas dalam serangan terhadap sebuah jambatan kemarin. Konflik ini semakin berpusat di Selat Hormuz menyusul kegagalan gencatan senjata sementara. 7 negara produksi OPEC dan tidak berubah. 7 negara ini OPEC telah memutuskan untuk mempertahankan kebijakan produksi minyak mereka tanpa perubahan untuk bulan Oktober di tengah ketidakpastian global. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan virtual kemarin yang bertujuan meninjau kondisi dan prospek pasar global. Sebelumnya telah meningkatkan produksi sekitar 100
Delapan puluh delapan ribu baril per hari untuk bulan September yang menuntaskan

pemulihan kembali pemotongan produksi sukarela sebesar sekitar 1.65 juta barel per hari yang diberlakukan pada tahun 2023. OPEC terdiri dari Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman. Pertemuan ini berlangsung di tengah gangguan berkelanjutan terhadap ekspor minyak, termasuk yang terkait dengan konflik yang melibatkan Iran serta gangguan di sekitar Selat Hormuz. Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner tiba di Kiev kemarin dalam kunjungan resmi pertama mereka ke Ukraina sebagai bagian dari upaya diplomatik baru Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali upaya perdamaian dan dalam konflik Rusia-Ukraina. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyatakan bahwa Kiev siap melakukan diskusi konstruktif dengan perwakilan Amerika Serikat tersebut. Kunjungan mereka dilakukan setelah pertemuan hari Sabtu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow sebagai bagian dari upaya memajukan negosiasi yang bertujuan mengakhiri konflik menyusul pertemuan tersebut. Putin memerintahkan penghentian serangan terhadap Kiev selama 3 hari. Sementara itu, Zelensky mengatakan bahwa Ukraina juga siap untuk menghentikan serangan terhadap Moskow hingga saat ini. Upaya diplomatik terbaru dilakukan di tengah upaya Washington untuk memulihkan momentum dalam perundingan yang bertujuan mengakhiri konflik tersebut. Pemberlakuan jam malam yang berkepanjangan di wilayah Jehri distrik Khuzdar Balochistan dilaporkan semakin diperketat di tengah adanya dugaan operasi militer oleh pasukan keamanan Pakistan. Warga setempat menuding bahwa operasi tersebut melibatkan penahanan, penghilangan paksa dan serangan udara yang mematikan menurut The Balochistan Post. Pasukan Pakistan menahan sekitar 25 warga dari wilayah komunitas Sunni dalam operasi yang dilaporkan tersebut. Mereka kemudian menjadi korban penghilangan paksa. Operasi keamanan serupa juga dilaporkan telah dilakukan di wilayah lain di Jehri. Sumber-sumber juga melaporkan bahwa seorang wanita tewas dan 2 orang lainnya terluka ketika pasukan Pakistan diduga melancarkan serangan menggunakan quadcopter di wilayah komunitas Sunni tersebut. Indonesia Gunung Berapi. Gunung Anak Krakatau di Indonesia meletus pada ini hari kemarin yang menyebabkan pembatalan seluruh penerbangan di Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta serta mengganggu operasional bandara domestik lainnya akibat sebaran abu vulkanik di sebagian wilayah Indonesia bagian barat. Badan Geologi Indonesia menyatakan bahwa pulau vulkanik yang terletak di Selat Sunda di antara pulau utama Jawa dan Sumatera itu telah menunjukkan tanda-tanda aktivitas sejak hari Jumat sebelum akhirnya meletus selama 30 detik pada pukul 3:53 pagi kemarin dan kembali meletus selama 16 detik sekitar 3 jam kemudian. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan semburan lava dari gunung tersebut. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun perintah evakuasi. Permukiman terdekat berjarak lebih dari 15 km. Namun pihak berwenang meninggalkan warga dan pengunjung untuk menjaga jarak setidaknya 3 km dari kawah yang aktif. Abu vulkanik tersebar hingga ke sebagian wilayah Jakarta dan Provinsi Lampung di ujung selatan Sumatera menurut pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

baru di luar Salat Homruz dalam beberapa hari ke depan kapal yang memasuki zona tersebut tanpa koordinasi dengan Iran akan dikenai sanksi. Zona itu akan membentang dari garis blokir angkatan laut Amerika Serikat hingga sebagian Teluk Persia. Menurut media, pemerintah Iran lalu lintas di Selat Hormuz menurun drastis sejak Iran menutup jalur tersebut. Kini hanya sekitar 7 hingga 8 kapal yang membawa barang kebutuhan penting bagi Iran dan melintas dibandingkan lebih dari 100 kapal sebelumnya. Pejabat Iran juga mengklaim beberapa kapal Amerika Serikat yang mencoba melewati selat tersebut telah diserang tetapi tidak ditenggelamkan karena risiko lingkungan akibat mautan minyaknya. Di bulu tangkis, pasangan India Satwik Sairaj Ranki Reddy dan Chirag Shetty meraih gelar juara ganda putra di China Master Shen Chen setelah mengalahkan pasangan Tiongkok He Ji Ting dan Ren Jiangju dengan skor 11-21, 21-13, 21-17. Kemenangan ini menjadi gelar kedua mereka musim ini sekaligus gelar pertama India di China Master. Sebelumnya mereka juga menjuarai Singapura Open Super 750. Demikian tadi warta berita, berikutnya Music Instrumentalia.

Setelah lagu instrumental ya, tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Dr. Jitendra Singh dan Menteri Prancis Philippe Bapetiz.

Baptiste membahas International Space Summit, mendatang serta partisipasi Prancis dalam Bengaluru Space Expo. Menteri Negara dengan tanggungjawab mandiri untuk sains dan teknologi dan ilmu kebumian serta Menteri Negara di Kantor Perdana Menteri bidang personalia keluhan publik pensyen energi atom dan antariksa Dr. Jitendra Singh mengadakan pertemuan bilateral secara virtual dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Antariksa Prancis Prof. Philippe Baptiste. Kedua belah pihak sepakat untuk semakin memperdalam kerjasama India-Prancis di bidang antariksa, termasuk dalam misi penerbangan antariksa berawak, teknologi antariksa canggih, serta peningkatan keterlibatan antara badan antariksa dan industri kedua negara. Diskusi tersebut berlangsung menjelang International Space Summit KTT Antariksa Internasional yang dijadwalkan pada 9-10 September 2026 di Paris dan Bengaluru Space Expo yang dijadwalkan pada 7-9 September 2026. Kedua belah pihak membahas partisipasi India dalam KTT Paris dan partisipasi Prancis dalam Bengaluru Space Expo serta rencana kunjungan Baptiste ke India akhir bulan ini. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa India sangat menantikan partisipasinya dalam International Space Summit dan ingin semakin memperkuat kemitraan antariksa jangka panjang dengan Prancis. Dia mengatakan bahwa fokus KTT tersebut pada sains, teknologi, dan aplikasi antariksa ekonomi, antariksa serta keamanan antariksa menyediakan wadah penting bagi dialog dan kerjasama internasional mengenai masa depan sektor antariksa. India menyambut baik usulan hasil KTT terkait pemanfaatan antariksa secara berkelanjutan, aksesibilitas, keterbukaan dan integritas data ilmiah berbasis antariksa serta dukungan terhadap kerangka kerja regulasi International Telecommunication Union untuk manajemen frekuensi. Dr. Jitendra Singh menyampaikan kesiapan India untuk bertukar pandangan dengan pihak Prancis selama tahap finalisasi inisiatif-inisiatif tersebut. Salah satu fokus utama diskusi adalah kontribusi India terhadap KTT Paris. Ketua ISRO Sekretaris Departemen Antariksa telah diundang untuk menyampaikan pidato utama pembuka mengenai misi penerbangan antariksa berawak India di masa depan pada orbit rendah bumi. Dr. Jitendra Singh juga menyampaikan bahwa jika pihak Prancis memandangkan bermanfaat, anggota delegasi India dapat memberikan presentasi mengenai bidang-bidang tambahan termasuk teknologi desain dan manufaktur antariksa, konektivitas berbasis antariksa serta eksplorasi di luar stasiun luar angkasa internasional. Profesor Philippe Baptiste menyatakan keinginan Prancis untuk semakin memperkuat dan mempercepat kerjasama antariksa yang telah terjalin antara India dan Prancis. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada India atas usulan pesan video dari Perdana Menteri Narendra Modi untuk KTT tersebut. Dia menyambut baik konsultasi berkelanjutan dengan pihak India mengenai deklarasi yang diusulkan untuk disahkan dalam acara tersebut. Kedua belah pihak juga membahas partisipasi Prancis dan dalam Bengaluru Space Expo serta peluang peningkatan interaksi antara badan antariksa, industri dan ekosistem antariksa yang sedang berkembang di kedua negara. Profesor Baptiste dijadwalkan mengunjungi India pada tanggal 28 sampai 30 September.

2020 nam dantelah menyatakan minatnya untuk mengunjungi fasilitas ISRO di Bengaluru. Dia juga akan bertemu dengan Dr. Jitendra Singh. Kedua belah pihak sepakat bahwa tim mereka masing-masing akan melanjutkan konsultasi mengenai kemungkinan bidang kerjasama dan presentasi tambahan yang disusulkan untuk KTT Paris. India dan Prancis telah menjalin kemitraan antariksa yang erat selama hampir 6 dekade. Kerjasama antara ISRO dan CNES Prancis mencakup MIST satelit bersama Mega, Tropic dan Sara, sementara kedua belah pihak juga sedang menjajaki kerjasama lebih lanjut dalam bidang pengamatan bumi dan aplikasi terkait iklim. Dengan demikian, kemitraan antariksa India-Prancis akan semakin menguat dengan fokus pada penerbangan antariksa berawak, teknologi maju dan kerjasama industri. Pertemuan tersebut diakhiri dengan penegasan kembali komitmen kedua belah pihak untuk semakin memperdalam kerjasama antariksa India-Prancis melalui inovasi penelitian penerbangan antariksa berawak, pengembangan teknologi dan peningkatan partisipasi sektor antariksa swasta. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan Radio India dalam acara selanjutnya. Ikutilah lagu rakyat Marathi dari daerah Maharashtra.